Ale ngai in tumlam gamte la sendi peti album apan ingai dinga da kwale minichom in hindi lem chin la langi dance chi film apan ingai dinga da kwale minichom thum in hindi lem vivid bharati mumbai apan alak son ngai hia in tuni hunse masa jingkalam dak som in khak ahiding hi

Agus bani tar jan pur FM megahertz lalikat point le apan hongki puang kya ahi. Sendi peti apan tumlam gamte la overcome by joy chila ingay somdi.

Akaso ani chuan pur zing zing kan idan sagile min som tieng thingcha gui tia kona wa chai lai ngai dio hi tun la ni dan sagi ong lending ta to kilon in iphan chan ni ke chai tai mun dina ta do program ngai zo se mangpa